Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, sudah saya akan sambung untuk membacakan ucapan dikirimkan kepada kita. Ada juga yang berkongsi cuaca dan mutiara kata. Ini daripada Muhammad Ardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Cuaca di Kampung Labi cerah katanya hari ini. Lagi daripada, ini ucapan selamat hari jadi. Happy birthday, Sana Helwa. Selamat ulang tahun buat Muhammad Hadi Mustaqim alias Ibob yang ke-17 tahun yang berada di Kampung Kato. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan keberkatan rahmat keampunan, diberikan rezeki melimpah ruah, dijauhkan daripada segala penyakit, bala dan musibah, berbahagia selalu bersama keluarga tersayang, berjaya dan cemerlang dunia dan juga akhirat. Dan semoga setiap mendapat lindungan rahmat Allah jua. Amin ya Rabbal Alamin. Ini datangnya daripada Baba Hasmadi, Mami Hajah Mawarta, Abang Pradian yang berada di Kampung Katok A, Dato' Hajah Omar, Mama Haji Suratin yang berada di Kampung Tungku Gadong. Ini daripada Rosie yang berada di Sungai Bunga. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam harmoni buat keluarga tersayang yang berada di Kampung Bansal Awaro Sundar. Sepupu-sepupu, anak-anak tersayang, sesahabat handai yang mengenali. Semoga sihat selalu, dipermudahkan segala urusan dimanapun anda berada. Itu dia Rosie yang berada di Sungai Bunga. Din yang berada di Bukit Lumut menyapa kita. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu dan selamat bertugas. Dan semoga DJ dan juga semua peminat setia Harmony FM sehat walafian, sentiasa dalam lindungan rahmat Allah jua. Amin ya Rabbal Alamin. Cuaca di Sungai Liang Lumut alhamdulillah baik sahaja, sedikit berawan dan berjerebu. Santai mendengarkan Harmony FM sambil menikmati suasana pagi yang segar, dingin dan damai. Dan terima kasih katanya, teman berteman menjalin kemesraan abadi, harmoni tetap pilihan kami. Terima kasih Dan yang berada di Bukit Lumut. Ramli HB pun menyapa kita dan berkongsi info cuaca. Cuaca baik-baik sahaja di kawasan Tutut dan sedikit berjerebu. Dan ada pantun di sini. Parang diasah terlalu tumpul, temannya sedih, wajahnya muram. Asap jerebu terus mengumpul, bumi yang indah menjadi suram. Itu dia kiriman Ramli HB. Terima kasih. Ucapan seterusnya, selamat hari jadi buat Muhammad Sufi Aiman bin Sunadi yang menyambut hari jadinya pada hari ini 13 September 2026. Didoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan rahmat Allah jua. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada mama yang sentiasa menyayangi Sari yang berada di Bukit Sibanging.

Harmon FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih kepada Auda yang menyapa dan juga yang mengikuti Harmon FM 94.1 97.7 FM. Baik, kita akan bacakan di sini ada pantun yang dikirimkan oleh rakan pendengar kita nih. Hai, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Semoga sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ucapan selamat pengantin baru kepada semua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan atau persandingan pada hari ini. Hari ini adalah 13 September 2026. Dengan ucapan semoga dipanjangkan jodohnya. Di sini ada 3 rangka pantun ya. Pantunnya adalah, pohon meranti pohonnya tinggi, pohonnya pula tidak berduri. Kalau jodoh tak usah dicari, jodoh pasti akan datang sendiri. Bunga selasih harum mewangi, bunga di taman bunga kemboja. Pengantin bersanding indah berseri-seri, mimang padan bagai pinang dibelah dua. Burung merpati terbang sekawan, turun ke taman mencari makan. Tangan diangkat, doa dipohonkan, semoga pasangan bahagia berkekalan. Terima kasih DJ. Terima kasih juga dengan pantun yang dikongsikan. Sungguh terbaik di sana menghantar dan mengongsikan pantun berbentuk pernikahan ataupun persandingan. Untuk Auda yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini, tahniah diucapkan. Dan kita ada beberapa ucapan selamat hari jadi. Selamat hari jadi, ucapan untuk pengantin pada pagi ini kita bacakan di sini. Di sini ada ucapan anniversary katanya. Ucapan menyambut hari perkahwinan ya. Ditujukan buat suamiku katanya. Suamiku Haslan bin Haji Adam yang ke-24 tahun. Semoga jodoh dan cinta kita berkekalan sampai ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Daripada Lanziah Kampung Limau Manis. Bermaksud di sana 24 tahun sudah melangsungkan perkahwinan. Oh, tahniah diucapkan. Semoga jodohnya berkekalan hingga ke akhir hayat. Baik, kita berhibur dahulu dengan lagu seterusnya, Joget Menanti Jodoh.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Ustazah, benarkah guru dan keluarga dapat diskaun umrah di Blue Ray Travel?
3: Benar cikgu, sempena hari guru, guru yang masih berkhidmat ataupun bersara akan menikmati diskaun sebanyak $300 seorang.
2: Keluarga pun ampit?
3: Ampit, setiap ahli keluarga yang ikut mendaftar dengan bis kita ada diskaun $200 seorang.
2: Nah, kami ini kan pergi 12 orang, 4 orang guru dan 8 orang ahli keluarga.
3: Artinya, bis kita jimat $2,800.
2: Jimat $2,800 dan berpeluang memenangi Hyundai Exter. Ini bukan promosi biasa ni Ustazah.
4: Jangan lepaskan peluang ini.
5: Temui Blue Ray Travel di booth 15 Cyber Travel Fair pada 12 dan 13 September bertempat di Pridex Hall Jerudong. Nikmati promosi umrah sempena Hari Guru dengan diskaun sehingga $300 seorang. Untuk keterangan lanjut, hubungi 8998229 atau ikuti Instagram @BlueRayTravel. Blue Ray Travel, 10 tahun menemani perjalanan ibadah bis kita.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

sedang kuat panas dan sedang sarapan pagi dan mungkin tadi sudah mungkin selesai sudah dan ini sudah menghampiri ke tengah hari, katanya santai-santai dengarkan radio Harmony dan sedang membersihkan halaman ataupun kawasan di dalam rumah katanya. Seterusnya kita ada bacaan di sini, kita ada pantun. Di sini ada 3 rangka pantun daripada Erna Carmila. Baik, pantunnya berbunyi, anak Sabah sebarang tembing, naik lenting berhati-hati, di atas pelamin duduk bersanding, semoga mempelai dirahmati ilahi. Perahu mudik ke Kuala Linggi, muatan syarat buat berangan, majlis perkahwinan meriah sekali, keluarga pengantin merafakkan kesyukuran. Yang seterusnya, bunga lada bunga kasturi, mari dipetik buat jambangan, mengharungi kehidupan bersuami istri, perlulah cekal menghadapi dugaan. Itu dia Erna Carmila, terima kasih dengan pantun yang dikongsikan. Seterusnya kita ada ucapan di sini. Tahniah buat Indung Petuan, Pangeran Abu Bakar bin Pangeran Haji Ahmad dan isteri yang menerima menantu hari ini, iaitu Dayangku Nur Hafizah dan suami. Didoakan semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah, lots of love. Pangeran Diana Elana di Kampung Seria, junjung kasih Pangeran Diana ya. Seterusnya kita ada di sini, ada tangahnya Haji Idris. Haji Haris. Di sini tangahnya membagikan 2 pantun di sini. Doa bakat. Okey, lagi sekali. Doa bakat penutup amin. Jai melantik memukul gandang, mempelai bangkat di atas pelamin. Sama cantik duduk bersanding. Okey. Saya cuba dalam bahasa kedayaan ya. Daun semalu si jambu batu, bangkit pelanduk taus belalu, kampung di Palu menyahut restu, pengantin duduk tersenyum malu. Terima kasih. Contoh dari 3C katanya. Contoh bukan contoh, pantun dari 3C. Aduh. Di sini lagi kita ada sapaan juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sapaan daripada Kampung Rimba katanya. Cuaca di Kampung Rimba panas katanya. Dan juga katanya pada untuk masakan pagi ini mungkin membawa ke tengah hari juga. Masakan hari ini adalah ikan liking, ayam kari dan juga ayam goreng, dan sayur bayam hijau. Ini dikongsikan daripada Hajah Inah di Rimba. Baik, kita akan bacakan di sini lagi. Ada pantun daripada Ayuf di Sibanging. Katanya pantunnya berbunyi, sikit binjai gambut sayur lemiding, ulam penggagas sama ambuyat, selamat menyambut hari bersanding, semoga bahagia ke akhir hayat. Terima kasih Ayuf Sibanging, cantik dengan pantunnya. Baik, kita akan bacakan ucapan yang kita terima selepas ini. Akan tetapi kita berhibur dengan lagu seterusnya, Joget Usik Mengusik Syarifah ini.

Terima kasih diucapkan kepada anda yang mengikuti segmen Mahligai Cinta, dan kita di akhir segmen ini ada satu lagi ucapan alhamdulillah dan tahniah khas untuk keluarga Pengiran Alita dan Ustazah Rosnani yang sedang berlangsung pada pagi ini, majlis pertunangan anak anda yang tersayang, dayangku Arni dan Hazwan. Semoga berjalan lancar dan jodoh sehingga ke jenjang pelamin, Allahumma amin. Terima kasih, ini daripada Ustazah Hajah Zainab. Terima kasih dengan ucapannya yang kita terima pada pagi ini di segmen Mahligai Cinta. Baik, kita berhibur dengan lagu seterusnya. Selepas ini kita akan dengarkan lagu Bunga Rampai Zaliha Hamid. Sementara kita menunggu pengantin Raja Sahari yang datang dengan penyorang telagi. Apa ini, hadrah, satu tradisi yang masih dilakukan pada masa kini. Kita dengarkan lagu yang terakhir untuk

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Inilah Radio Brunei.

0: Audah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Hidup Water sekarang pukul 3.34 minit petang. Selamat petang kita ucapkan kepada pendengar kita. Selamat menaikkan solat fardu asar. Kita kembali terus bersama di pertemuan kita menerusi Mesra Harmony.

Ya, Anis Raya dengan lagu Cinta Tersimpul Rapi. Ya, ada pertemuan kita untuk petang ini, 4 petang. Kita bersama menerusi hashtag laguku. Ya, 5 buah lagu telah pun disediakan. Yang mana lagu-lagu yang akan kita dengarkan menerusi hashtag laguku 4 petang nanti. Kita akan mendengarkan lagu pertama, nyanyian Rita Sugiarto, lagu Idaman Hati. Dan lagu kedua, lagu nyanyian Rahmat dari Kumpulan Kematra, lagu Hanya Segenggam Setia. Sementara lagu ketiga, kita akan mendengarkan lagu nyanyian Syura, Kasal Perindu. Dan lagu keempat, nyanyian Maman, Satu Wajah. Sementara lagu terakhir, kita akan mendengarkan sebuah lagu joget, Joget Cubit Cubit Sayang, Amal Jais dan juga Ida Laila. Jadi, order yang ingin bersama ataupun yang ingin ikut serta menerusi hashtag laguku, order boleh hantar kirimannya lagu pilihan dengan mengantar menerusi WhatsApp di talian 8333941. Yang mudah saja, order boleh hantar nama lagu dan juga nama biskit. Jadi, hantar ke talian 8333941. Ya, selamat petang kepada pendengar kita. Ya, selamat berjumpa minggu, kita ucapkan terima kasih bersama kami.

Tommy Jeffy sana lagu suratan. Kita masih lagi menggunakan talian untuk order yang menghantar melalui WhatsApp. Lagu-lagu pilihan melalui hashtag laguku. Hantar ke talian 8333941.

Selamat petang kepada pendengar kita yang selamat menikmati minum petang. Selamat menikmati minum petang. Pertemuan kita untuk hari ini Ahad 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, ya, bersama dengan 13 September 2026 Masihi. Tepat 4 petang kita bersama Rusi, hashtag laguku. 5 buah lagu akan kita dengarkan nanti.

lindungi kesihatan Auda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan Auda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika Auda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya Auda mengalami senesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Ustazah, benarkah guru dan keluarga dapat diskaun umrah di Blue Ray Travel?
3: Benar, Cigo. Sempena Hari Guru, guru yang masih berkhidmat ataupun bersara akan menikmati diskaun sebanyak $300 seorang.
2: Keluarga pun ampit?
3: Ampit. Setiap ahli keluarga yang ikut mendaftar dengan bis kita ada diskaun $200 seorang.
2: Nah, kami ini kan pergi 12 orang. 4 orang guru dan 8 orang ahli keluarga.
3: Artinya, bis kita jimat $2,800.
2: Jimat $2,800 dan berpeluang memenangi Hyundai Exter? Ini bukan promosi biasa ni, Ustazah.
3: Jangan lepaskan peluang ini.
2: Temui Blue Ray Travel di booth 15 Cyber Travel Fair pada 12 dan 13 September bertempat di Pridex Hall, Jerudok. Nikmati promosi umrah sempena Hari Guru dengan diskaun sehingga $300 seorang. Untuk keterangan lanjut, hubungi 8998229 atau ikuti Instagram at Blue Ray Travel. Blue Ray Travel, 10 tahun menemani perjalanan ibadah bis kita.

يقيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم

ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسب

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا

أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلا